87.1 FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Roster, baru saja kita mendengarkan salah satu lagu yang membuat hari kamu ini lebih bersemangat lagi ya, Roster ya. Apalagi pagi hari itu bawaannya, moodnya harus dibuat yang lebih baik lagi. Ya, Roster, pagi hari ini kamu ngapain sih? Apakah kamu sudah bangun, sudah sadar, sudah beranjak dari kasur? Atau mungkin kamu baru saja menyelesaikan lari pagimu, Rockstar. Wih, semangat selalu ya. Apapun kegiatanmu, apapun yang dilakukan di jam ini, di pagi hari ini ya, Rockstar ya, semangat selalu. Semoga dilancarkan segala-galanya. Asik. Iya, Rockstar, jadi kalau ngomongin pagi hari yang indah, gak afdol nih kalau kita gak menghabiskan waktu dengan keluarga. Apalagi di hari libur, weekend gitu ya, Rockstar ya, pas banget harus menghabiskan atau quality time dengan orang-orang tersayang. Pas banget ya, Rockstar, buat kamu yang masih bingung mau quality time kemana sih. Ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang menghadirkan Family Escape Offer. Yang paling diinginkan sebenarnya, Rockstar, selama liburan itu simple aja, ada 3. Yang pertama ada nyamannya, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarganya senang. Nah, alasan ini juga ya, Rockstar, yang membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Kuta, di pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahunnya. Nah, Rockstar, di The Family Escape ini kamu bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Lalu ada daily resort credit Rp600.000 dan ada complimentary kids amenities. Dan gak ketinggalan juga ya, Rockstar ya, keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club Wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik lainnya. Nah, untuk penawaran ini tuh berlaku menginap sampai 29 Desember 2026 nanti ya, Rockstar. Jadi jangan ketinggalan. Untuk info lengkapnya kamu bisa cek di website mereka di www.westinnusaduabali.com. Dan jangan lupa juga untuk follow social medianya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali.

It's Ivan Puanan FM. This is your The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih ditemani pagi hari kamu dengan aku, Aurel Maharani, di sini ya Rockstar ya. Gimana nih Rockstar, apakah kamu sudah mulai bersemangat di pagi hari ini? Apalagi tadi aku sudah muterin lagu-lagu yang semoga bisa menemani pagi hari kamu makin ceria, makin happy, makin bahagia, makin pokoknya Rockstar ya. Iya Rockstar, jadi nih gimana kalau weekend kamu belum ada rencana, bisa banget ya Rockstar ya, aku merekomendasikan satu acara yang spesial banget, yang megah, yang mewah, yang asik banget buat kamu. Di sini ada Strawberry Moon Beach Party yang diadakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 mulai dari jam 6.30 sore di Sunday's Beach Club. Ya Rockstar, rayakan bulan purnama paling ikonik di bulan Juni ini atau Strawberry Moon dengan party paling seru di bulan ini. Akan ada banyak keseruannya, mulai dari performance dari DJ Fitri, ada DJ Maneve, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancer. Dan gak hanya seru-seruan ya Rockstar ya, kamu juga bisa ikutan face painting, menikmati banyak signature cocktails mereka, dan juga late night bites yang super-super enak Rockstar. Untuk entry charge-nya itu hanya Rp300.000 aja, mulai dari jam 6.30 sore dan sudah termasuk satu minuman ya. Dan untuk info lengkapnya kamu bisa cek di sundaysbeachclub.com, dan jangan lupa untuk social media mereka di @sundaysbeachclub. Sekali lagi untuk social medianya Rockstar ya, di @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

Hey, sobat Puan FM, this is Rockin Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, siapa nih dari kamu yang ngikutin Piala Dunia 2026, Rockstar? Siap-siap ya, karena fase grup udah mulai makin memakan banyak korban nih, Rockstar. Sejauh ini sudah ada 9 negara yang dipastikan harus angkat koper dan gagal lanjut ke babak 32 besar. Nah, negara-negara yang resmi tersingkir adalah Ceko, Qatar, Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Pantai Gading, dan juga ada Ekuador. Hasil ini dipastikan ya, Rockstar, seluruh pertandingan di grup mereka selesai digelar. Dan mulai sekarang ini persiapan bakal persaingannya makin panas, karena tim-tim yang berhasil lolos itu akan melanjutkan perjuangannya di babak 32 besar. Sementara 9 negara tadi itu harus mengakhiri mimpi mereka di Piala Dunia edisi kali ini. Ya Rockstar, sedih banget, tapi ini aku mau tanya ya Rockstar ya, kalau negara yang kamu jagoin gimana? Apakah masih bertahan di Piala Dunia 2026 ini, atau justru udah harus pulang lebih dulu? Coba ya share ke kita.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Second Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar masih ditemani pagi hari kamu yang cerah ini dengan aku Aurel Maharani di sini, Rockstar ya. Gimana nih Rockstar, weekend kamu apakah diisi dengan pekerjaan atau mungkin kamu diisi dengan hal-hal yang kegiatannya positif, sehat gitu ya Rockstar ya. Tapi apapun kegiatan kamu, semangat selalu Rockstar. Semoga yang sedang bekerja, pekerjaannya cepat diselesaikan, dilancarkan juga, tidak ada revisi-revisi ya Rockstar ya, langsung ACC, langsung gas. Tapi buat kamu yang baru saja menyelesaikan olahraga kamu, istirahat dulu, kamu sudah melakukan yang terbaik di pagi hari ini untuk menjaga kesehatan kamu ya Rockstar ya. Tapi buat kamu nih Rockstar yang masih bingung ingin melakukan kegiatan yang sehat juga, wellness gitu ya Rockstar ya, tapi gak tahu nih mau kemana, bisa banget ini ya ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Nah, hal ini tuh untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu ya Rockstar ya. The Westin Resort Nusa Dua itu mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan banyak fasilitas untuk wellness kamu. Nah, seperti ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, premium beach front ice bath, dan ada beach workout premium di pinggir pantai. Dan di sini kamu juga bisa ya mencoba langsung dengan wellness day pass yang punya banyak benefitnya, mulai dari akses ke semua grup wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, dan 200.000 dining credits, 15% diskon spa treatment, dan yang terakhir ada 30% diskon untuk personalized wellness activities kamu. Jadi tunggu apa lagi Rockstar, yuk segera reservasi sekarang dan cek info lengkapnya mereka di sosial medianya ya, yaitu at Westin Bali. Sekali lagi untuk sosial medianya at Westin Bali.

Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-822.

0: 3. Dan follow sosial medianya at Louis and French Fitness. Sekali lagi at Louis and French Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811 3960 8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

SC 5.9 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, gimana pagi hari kamu? Apakah masih bersemangat atau mungkin kamu sudah mulai apa ya, agak burn out sedikit masalah pekerjaan? Gak apa-apa rockstar, masih ada Aurel di sini yang bisa menemani kamu. Semoga lagu-lagu yang Aurel putarkan di pagi hari ini bisa menghibur, menenangkan, dan juga menemani kamu ya. Ya rockstar, gimana nih kalau ngebayangin kabur dari pekerjaan, atau enggak jangan kabur deh gitu kan, kita izin baik-baik gitu, kita bilangnya ingin liburan. Seru banget ya rockstar ya, apalagi kita setelah seminggu ini telah menghabiskan waktu kita untuk bekerja, pikiran kita dihabiskan gitu ya rockstar ya. Jadi pas banget kamu harus banget menghabiskan waktu untuk beristirahat, untuk liburan sejenak, untuk bermain sejenak. Ya entah itu bisa staycation ya rockstar ya, jalan-jalan keluar kota, atau mungkin sekalian deh terbang ke luar negeri, bisa banget. Tapi rockstar, kalau ngomongin yang luar negeri, kalau Jepang ini menjadi negara wishlist kamu tahun ini, siap-siap ya rockstar ya, karena akan ada aturan baru yang bikin budget liburan kamu itu ikut berubah juga. Ya rockstar, buat kamu yang lagi nabung atau bahkan udah siap nih terbang ke Jepang, ada kabar baru nih. Mulai dari tanggal 1 Juli nanti, pemerintah Jepang resmi menaikkan biaya visa untuk wisatawan asing. Yang bikin kaget ya rockstar ya, kenaikan sampai 5 kali lipat. Ini tuh buat visa single entry, tarifnya naik dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen atau sekitar, kalau dirupiahin ya rockstar ya, 1,6 jutaan. Sementara multiple entry juga ikut naik nih rockstar, dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen. Yang dimana itu dirupiahkan sekitar 3,3 jutaan. Dan pemerintah Jepang bilang ya, penyesuaian ini tuh dilakukan untuk mengikuti inflasi dan biaya administrasi yang sudah berubah sejak tarif visa terakhir ditetapkan pada tahun 1978. Jadi gimana nih rockstar, Jepang apakah masih menjadi negara impian kamu untuk liburan, atau dengan biaya visa yang naik segitu signifikannya, itu jadi pilihan yang ya nanti dulu deh gitu ya. Share pendapat kamu ya rockstar ya, ke DM atau mention kita di @therockinlifebali.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Easy pa po na FM, this is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yeah, rockstar! masih lagi bersama dengan Aurelia Maharani di sini ya, rockstar ya. Tapi Aurel juga ucapkan selamat pagi buat kamu yang baru stick around di 87,8 FM ya, rockstar ya. Hai, selamat pagi. Lagi ngapain kamu, rockstar? Apapun kegiatan kamu, semoga semuanya dilancarkan, diberkahi, pokoknya dibahagiakan, pokoknya semuanya, semua-semua yang baik-baik aja ya, rockstar ya. Nah, kalau ngomongin soal weekend nih, rockstar, apa yang kamu lakukan di hari liburmu ini? Ingat ya, rockstar ya, jangan terlalu memforsir badan kamu karena kamu sudah lelah gitu ya melakukan pekerjaannya di satu minggu full ini, rockstar. Ingat untuk selalu beristirahat, ingat untuk menenangkan pikiran kamu, rockstar. Dan buat kamu yang ingin menghabiskan atau biasanya menghabiskan waktu kamu untuk mencari lagu gitu ya di hari akhir pekan kamu, rockstar, pas banget kamu bisa main-main ke Sunday's Beach Club. Karena di sini mereka akan mengadakan Strawberry Moon Beach Party yang diadakan pada hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai dari jam 6.30 sore ya, rockstar. Nah, jadi rayakan bulan purnama paling ikonik di bulan Juni ini atau Strawberry Moon dengan party yang paling seru di bulan ini pokoknya. Akan ada banyak keseruannya, rockstar ya, di sana, mulai dari performance dari DJ Fitri, ada DJ Manevi, DJ Citra, dan juga ada Fire Dancer. Dan gak hanya seru-seruan ya, rockstar ya, kamu juga bisa ikut face painting, menikmati banyak signature cocktails mereka dan juga late night bites yang super-super enak, rockstar. Untuk entry charge-nya hanya Rp300.000, mulai dari jam 6.30 sore, dan kamu sudah mendapatkan satu minuman. Untuk info lebih lengkapnya, kamu dapat cek di website mereka di sundaysbeachclub.com, dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @sundaysbeachclub. Sekali lagi, untuk sosial media mereka di @sundaysbeachclub. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media ya Rockstar ya. Ya, gak terasa Rockstar, kebersamaan kita di hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak ya Rockstar ya, yang sudah memilih The Rockin' Life Bali menjadi teman perjalanan di kantor atau mungkin juga di rumah ya. Selamat menikmati weekend kamu ya Rockstar ya. Semoga playlist hari ini juga Rockstar bisa menemani mood kamu. Siapa tahu ada nih 1-2 lagu yang langsung bisa masuk playlist favorit kamu ya Rockstar ya. Tapi Rockstar, buat kamu nih yang belum sempat menikmati weekend, gak apa-apa, pelan-pelan aja Rockstar, karena weekend ini masih berjalan dengan sangat-sangat panjang ya. Jadi semangat selalu, jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk minum air putih, makan yang enak ya, jangan lupa tersenyum dan berbahagia juga ya Rockstar ya. Oke Rockstar, kalau gitu saatnya Aurel pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih telah menemani Rockin' Weekend di hari ini ya Rockstar ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Have a Rockin' Weekend Rockstar. Dadah, bye bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

keluarin aja, dibawa ke Family Escapade Over. Jadi Family Escapade Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan, nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo bisa dapetin nih ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily reserve credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi at

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi.

Sisur number one of Stalin Entertainment Media, The Rocking Like Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin lihat di sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, Global FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Dara Suwardene menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Uts, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Aridita Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, Strawberry Moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyoba itu kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

udah kan dokter ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah dapur prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di dapur prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena dapur prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia dapur prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

Last Talent Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah pas banget nih, karena Arete Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif Rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass special yang bisa menjajah pengalaman lengkapnya fasilitas dari RT Sport Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga. Sosial media silakan dicek di @aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan Arete Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, Sias Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel,

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

kan, sekarang di Bali akan ada Strawberry Moon Beach Party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, Strawberry Moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyoba itu kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang, Rockstar. Gara suara kembali lagi. Saya kembali lagi buat nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Kita masih di Rockin' Weekend yang baru aja kita mulai. Dan apapun kegiatannya hari ini, mau kamu jalan-jalan, mau kamu habis dari pulang kampung, pulang kota kayak saya mungkin, atau apapun yang kegiatan yang kamu lakuin, kita akan temenin sampai jam 4 sore. Lagunya enak-enak. Nanti kamu bisa pilih sendiri juga. Dan langsung aja deh, biar gak lama ya, kita mulai dengan satu lagu yang ada dari tahun 2007-an, zaman saya sekolah apa kuliah. My Chemical Romance dengan Welcome to the Black Parade. Kita mulai hentakan-hentakan siang panas ini.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore, Rockstar. Terserah mau jersimu asli atau KW, yang penting dukunganmu asli gitu kan. Karena banyak orang yang belakangan ngomong soal apa ya, ngomongin soal pemain bola. Bukan cuma bolanya yang diomongin, tapi mereka juga ngomongin soal kehidupannya. Ada yang bilang Lamine Yamal jujur pacarnya model terus gitu kan, ganti-ganti cantik-cantik nggak masalah, Ronaldo bu. Tapi kalau ngomongin Ronaldo, kita nggak usah ngomongin soal pribadinya seperti apa, kita ngomongin kebaikannya aja. Karena dia sejauh ini, Ronaldo ini punya apa ya, punya kebaikan yang kayak nggak berujung gitu. Dia sering ngebiayain operasi buat anak-anak yang membutuhkan, nyumbang buat korban bencana alam, terus ngedukung organisasi kemanusiaan, bahkan menyumbangkan bonus kemenangannya beberapa kali itu untuk kegiatan amal. Dan juga bahkan dia, ibunya kan pernah dirawat di rumah sakit tuh, ya kan, dimana dia memberikan donasi gede buat rumah sakit di Madeira, di tempat ibunya dirawat dan bisa sembuh dari kanker. Tuh, walaupun diomongin buruk sama orang, kebaikannya pasti akan ada. Tapi di mata teman kita, ya keburukan lebih enak

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. That's Warden ya, masih nemenin kamu di sini Rockstar. Masih nemenin sampai di jam 4 sore. Masih ngeliat-liat pemandangan gitu kan ya. Dimana orang-orang dibilangnya gini, jam-jam liburan atau weekend itu buahnya ngantuk mulu gitu kan. Apalagi yang kalau jam segini baru apa, baru kelar kerjaan, udah mau pulang, terus kok ngantuk banget gitu. Mungkin ini adalah tanda kita kurang berjemur. Karena barusan saya baca, ini dari MSN.com disebutin, di masa pandemi, orang itu bisa lebih bagus sistem pencernaannya, kesehatannya. Karena mereka udah mulai sadar untuk rajin berjemur. Tapi makin kesini, kita jadi makin males dan kekurangan vitamin D. Berjemur boleh lah lo lakuin weekend-weekend gitu kan ya. Kan banyak orang yang bilang kalau kebutuhan vitamin D itu bisa didapetin dengan berjemur aja bentar gitu, 30 menit gitu. Udah lumayan ya kan. Panas matahari itu jauh masih lebih baik daripada cuman panas-panas hati ngelihat postingan teman kita beli mobil baru.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin Life Bali. Deres Wardene masih nemenin kamu sampai di jam berapa? Jam 4 sore ya kan. Karena banyak banget nih orang bercerita tentang hidupnya. Orang bercerita tentang apa yang mereka pengenin di hari-hari belakangan ini gitu kan. Ada yang bilang pengen jalan-jalan, ada yang bilang cuman pengen tidur tenang, ada yang pengen di rumah sama peliharaannya. Cuman kamu sadar gak sih kalau binatang peliharaan itu kan ya, ada yang warnanya tuh warna-warni gitu. Mulai dari anjing warna apa, ada yang bilang itu cacat, ada yang bilang itu unik. Cuman tau gak sih kalau ternyata di dunia kucing pun, saya barusan baca nih ada satu artikel dari Rose yang nyebutin kalau warna kucing paling langka itu disebutnya sebagai cinnamon. Jadi warnanya kucingnya bukan coklat, ini adalah mutasi dari kucing hitam, dimana warna kucing ini katanya susah untuk ditemukan. Warnanya sendiri mirip sama warna merah-merahnya kayu manis, bukan coklat tua, bukan coklat muda, tapi merah. Tapi selain itu dibilangin juga ada warna lilac, terus kemudian ada krem atau beige, dan juga warna-warna lainnya. Tuh, gokil,

0: Yaudah, lebih kawan.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

27,8 FM di sisi number one love talent entertainment media The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini Rockstar. Masih nemenin kamu sampai jam 4 sore dan kamu masih bisa request ya. Silakan WhatsAppin kita 0811-3807-878. Atau kalau mau apa ya? Kalau mau lewat sosial media The Rockin' Life Bali boleh, tulisannya di situ. Terus kalau pengennya makan enak, kalau pengennya makan enak jam-jam segini nih, coba kau minum air anget dulu, karena ini adalah satu tips yang apa ya, menyenangkan gitu. Saya barusan baca dibilangnya gini, saat kita pengen banget makan sesuatu jangan langsung makan, tapi minum air anget dulu, karena minum air hangat itu bikin rasa kenyang muncul sementara sebagai ilusi, dan kamu nantinya akan bisa ngerasain makanannya dengan lebih baik. Jadi layer-layer rasanya itu akan jadi lebih bisa dinikmati. Boleh sih. Kalau buat saya mah, kalau udah lapar gitu kan ya, udah dicari makanannya, dipesen makanannya, terus ditelepon teman kita diajakin makan, siapa tahu dia yang mau bayarin, ya kan?

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: You are listening to

0: Cuy, cuy, cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan Suwardana nemenin kamu masih di Rockin' Weekend Rockstar. Dan kamu masih bisa request WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga tentunya mention The Rockin' Life Bali. Sadar gak sih kalau kamu rockstar, belakangan tren makanan ke kita itu rasanya makin back to basic gitu. Karena kan dulu-dulu nih ya, kita taunya gorengan, sarapan nasi uduk sama gorengan tuh enak. Makan siang pakai gorengan enak. Apapun pakai gorengan enak. Tapi makin kesini trennya adalah kukus-kukusan. Dan dibilangnya gini, untuk menghemat energi, menghemat minyak, menghemat lain-lain, itu kukusan adalah makanan paling affordable untuk orang Indonesia. Pertama bikin kenyang, kedua gak harus beras, dan yang ketiga lebih sehat. Boleh kali yang kukusan sama diangkat-angkatin tuh bisa jadi sesuatu yang apa ya, bukan makanan alternatif lagi tapi makanan utama. Kalau saya mah kukus-kukusan suka ya, apalagi yang kalau udah diangetin gitu, yang masih anget-anget. Kayak misalnya nasi kan dikukus, terus rendang kalau kita belinya kemarin besoknya diangetin dikukus, bukan sih? Nah itu saya suka juga. Atau mungkin paru sambel, terus perkedel bisa dikukus gak sih? Ya pokoknya isi warung Padang lah,

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara dari masih di sini Rockstar, nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Ya kan, udah biasa-biasa ngelihat keadaan di sosial media, orang berantem, orang apa. Terutama tadi kita lagi bahasin Cristiano Ronaldo di sosial media, ada aja. Ya kan, tapi nih, kalau mungkin dapat perlakuan yang kurang nyaman belakangan ini dari orang-orang, coba deh ke binatang peliharaan aja, gimana? Karena mereka udah pasti ramah. Cuman kalau dibilang dari sekitar 2 juta spesies binatang yang ada di dunia, ada 5 binatang yang paling ramah katanya, paling friendly. Yang pertama adalah kuda, terus yang kedua kelinci, ketiga kucing, oke aman. Terus lumba-lumba, di laut kayaknya belum tentu ketemu. Terus yang terakhir adalah angsa. Nah, ini yang perlu dipertanyakan nih dari idntimes.com. Apakah si penelitinya nggak pernah ke Indonesia? Karena seperti yang kita tahu di Indonesia, apa kurang banyak kasus anak kecil dikejar soang?

0: Parkir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands are tied.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Kita masih di Rockin Weekend. Dan nih, Rockstar, tau gak sih ada tempat-tempat, mungkin ya gue bukan bermaksud menyinggung ya, tapi ada beberapa teman kita seperti operator Aca nih, kalau dia ke Pantai Kuta dia katanya suka banget bernuansa tropis, alias pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai sepatu yang mana berhadapan sama pasir gitu kan ya. Ya mungkin beberapa orang nggak sempet aja gitu pakai pakaian pantai, tapi ini ada satu artikel di mana ada kota wisata di Italia namanya Cinque Terre. Jadi mereka memberlakukan kebijakan baru yang melarang turis datang pakai sendal jepit. Walaupun kayak sebenarnya ini tempatnya cerah, sinar matahari gitu kan ya. Mereka mendenda pengunjung yang pakai sendal jepit, sendal bertali atau sepatu yang sama. Dan ini ternyata udah berlaku dari 2019. Jadi alasannya adalah ini kan tempatnya di gunung. Terus pas lo ngedaki itu licin. Dan tim penyelamat gunung itu kayak mereka tuh pengennya orang-orang tuh pas kesana datang dengan sepatu yang proper, selamat, dan juga bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Tuh, walaupun lo sebenarnya protes gitu kan ya, walaupun ada yang bilang kenapa sih nggak boleh kita naik motor nggak pakai helm, kenapa sih kita harus pakai sepatu kalau naik motor? Nah, ya kan memang yang dicari adalah keselamatan kan ya, karena keselamatan dulu baru gaya. Jangan gaya dulu belum tentu selamat, ya nggak?

0: Ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari Swardan ya, masih nemenin kamu nih sampai jam 4 sore. Widih, kalau udah kita kebanyakan diem gitu kan ya di weekend gitu, udah kebanyakan duduk di tempat kerja, hati-hati rockstar. Karena barusan saya baca artikel dari cendrawasihpas.com nyebutin kalau kebiasaan apa ya, kebiasaan buruk tuh masih ada di tiap orang. Apalagi ngerokok gitu ada, pola makan buruk ada,

Tapi menurut Dr. Sanjay Boyraj, jadi dia adalah spesialis jantung dan pembuluh darah, dia memperingatkan kalau kebiasaan yang lebih berbahaya lagi adalah diam diri berjam-jam tanpa jeda. Jadi disaranin kalau dari tadi lo tiduran, terus kayak cakwe dingin gitu ya, nyender gitu di sofa, ya udah. Dari sekarang mulai bergerak. Itu stretching-stretching dikit kek, ke dapur kek, atau ke teras kek gitu kan. Udah lakuin sesuatu yang bisa bikin lo bergerak. Jangan cuman apa ya, tiduran, diem, liatin handphone. Yang gerak cuman apa coba? Yang gerakan paling jempol buat mesen makanan online.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suaranya masih nemenin kamu, Rockstar, sampai di jam 4 sore nanti. Masih mungkin kalau kamu kepikiran gitu kan ya, kenapa sih orang tuh lebih milih buat nabung konten gitu kan ya, karena waktu buat liburan, buat

wellness dengan banyak program dan aktivitas-aktivitas seru. Penawarannya berlaku buat nginep sampai 29 Desember 2026. Dan buat info lengkapnya, kamu cek aja sekarang di www.westinnusa2bali.com. Sekali lagi www.westinnusa2bali.com. Dan juga kalau pengen ngecek sosial medianya, sekarang aja. Langsung aja dibuka sosial medianya @westinbali. Sekali lagi pelan-pelan kamu buka tuh. Langsung dicek sekarang di @westinbali.

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara suara Dene masih nemenin kamu rockstar, masih ya ngajakin kamu buat apa ya, buat makan-makan, buat jalan-jalan gitu kan. Nah juga hari Minggu besok. Sekarang oke, booking dulu deh buat kuliner Nusantara dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Tiap Rabu dan Minggu dari jam 6 sore di Cuisine Restaurant at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, di mana kamu bisa dapetin pengalaman kuliner yang gak akan kamu temuin di tempat lain. Ada kekayaan rasa dan juga budaya kuliner Indonesia yang digabungin dengan gaya elegan khas dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Sebelum makan, kita mulai dengan mewace atau ritual cuci tangan yang inspirasinya dari tradisi kerajaan-kerajaan Bali. Dilanjutin dengan makan, ditemenin musik tradisional Bali dan juga tarian Bali yang elegan banget. Dan juga kalau kamu pengen nikmatin ini kayak berapa ya gitu. Daripada bertanya-tanya, saya kasih tahu deh. Rp588.000 plus-plus per orang dewasa dan juga Rp294.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Jadi reservasi sekarang juga, nikmatin pengalamannya. 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Dan juga follow sosial medianya at Sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi silakan dilihat di sosial medianya, di at Sofitel Bali Nusa 2.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dennis Wardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Karena emang banyak banget nih, ya kan, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan hari ini. Teman saya udah ngajakin ngumpul, katanya mumpung kuningan. Terus ada juga yang bilang, ah udah lama nih kita gak ngopi-ngopi bareng. Boleh, udah lama nih gak, apa ya, gak ngelakuin kegiatan bareng-bareng, udah lama gak ngobrol. Boleh, kumpul-kumpulin aja dulu. Karena kan kalau udah dikumpulin, biasanya orang kan jadinya ini ya, jadinya kayak kebawa gitu. Udah topiknya apa, kita ngobrolin apa gitu kan. Cuman kalau ngumpulnya pengennya udah lama gak party bareng, besok gimana? Kalau besok kita kumpulin, berangkat bareng-bareng ke Strawberry Moon Beach Party 28 Juni dari jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Ini adalah pilihan yang tepat, ya kan? Karena tempatnya, apa ya, tempatnya tuh nyaman banget gitu. Udah ada tebing, ada apa ya, ada tebing, ada semuanya di situ. Ya, mau tebing, mau pantai, lengkap. Dan di sini kita bisa ngerayain bulan purnama paling ikonik di bulan Juni atau Strawberry Moon. Party paling seru bulan ini dengan banyak keseruan. Ada performances dari DJ Fitri, DJ Manavi, DJ Citra, Fire Dancers. Dan gak cuma seru-seruan, kamu juga bisa ikutan face painting. Terus ada banyak signature cocktails. Dan ada late night bites yang enak banget nih. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 malam. Dan sudah termasuk satu minuman. Jadi buat info lengkapnya cek aja sundaysbeachclub.com dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub. Dan acara ini didukung oleh 87.8 The Rockin' Life Bali. Jadi udahlah, udah pasti ada anak-anak TRL di situ, kan kita akan senang-senang. Sebelum, ingat-ingat lagi ya Mas Senin.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dallas Wardana, akhirnya harus pamit Rockstar, karena udah jam 4 sore ya. Dan ini tadi kalau mungkin gak familiar sama lagunya, ini lagu Isi Bikini dengan Dan Senyumlah. Senyumlah, kan mau sunset ya kan. Saya pamit dulu ya, kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa di Drive and Jive. And stay tuned on 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. And have a rockin' weekend, bye-bye.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Di mana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10%.

0: memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hot Talk Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
2: All day long.

Bikin live Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu loh, Star, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena ada this

lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass facial yang bisa menjajah pengalaman lengkapnya fasilitas dari RT Sport Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial media silakan dicek di @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan RT Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel,

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin'

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima. Itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali. Dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu. Semuanya hanya di Dapur Prima.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan dari kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Hello.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan buat yang lagi rayain manis kuningan, selamat hari raya. Gue Natalie Wakari, ini Rockin' Weekend. Dari jam 7 sampai jam 10 nanti bakal nemenin lo. So let's go, ini The Rockin' Life Bali.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstars, gue mau cerita dikit nih. Jadi gue ini tipe orang yang kalau lagi mikirin sesuatu yang berat, entah itu kerjaan, thesis, atau cuma overthinking soal hidup, ujung-ujungnya larinya ke makanan. Bukan healing ke gym, bukan healing journaling, gue healingnya ke comfort food. Dan menurut gue itu valid banget, Rockstar. Karena kadang yang kita butuh itu bukan solusi besar buat masalah kita, tapi cuma satu hal kecil yang bikin badan

11 siang sampai jam 9 malam. Nah, untuk info lengkap dan reservasinya langsung aja chat di WhatsApp 0811 3960 8623. Sekali lagi ya Rockstar, di WhatsApp aja langsung 0811 3960 8623. Dan follow juga sosial medianya @aryadutabali. Sekali lagi di @aryadutabali. Jadi Rockstar, kalau diet lo lagi gagal minggu ini, ya udah gak apa-apa, gagal aja sekalian sama burger ini. At least gagalnya enak.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, gue punya satu kepercayaan personal. Kalau otak kita itu kayak handphone, butuh di restart sesekali biar gak lag. Dan cara paling efektif buat restart itu, menurut gue bukan cuma tidur lebih lama atau libur sehari di rumah, tapi literally pindah tempat. Karena pas kita di lingkungan yang sama terus-terusan, otak kita jadi mikir dalam pola yang sama juga. Begitu kita ganti pemandangan, ganti suasana, perspektif kita ikut keganti. Nah, tiba-tiba masalah yang kemarin kelihatannya gede, jadi kelihatan lebih kecil. Makanya kalau lo udah lama butuh momen restart kayak gitu, gue ada info yang sayang banget nih kalau dilewatin. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ini penawaran spesial buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, dengan menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kalian bisa dapetin potongan harga sampai 25% untuk nginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam, dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, ada banyak penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless. Nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya langsung di sofitel.com, sekali lagi di sofitel.com, dan juga follow langsung sosial medianya @sofitelbalinusa2. Ingat ya rockstar, @sofitelbalinusa2. Jadi rockstar, otak lo udah teriak minta di restart dari tadi. Masa lo masih betah lihat pemandangan yang sama setiap hari? 25% diskon ini alasan resmi buat akhirnya nurut sama otak.

Where everyone can be a rock star.